FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

habis Taurat, Uzal Murid, naik dia asal suhu siri bermaklumnya asal istanbul sebab pun asal Uzal Murid natural, Murid natural sila. Nabi Muhammad existia ala lokal. Jadi Uzal Murid sini mengatakan tahan Murid sila. Hanya fikir kat ia fakfak ini tahan Murid sila parah nabi Muhammad. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the Lugas are the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nevemaka, Ula Lagos, Nate Vela, Kaya Muntu Kahuru Bay, the Pesitara Lava Morus Nevema Afetado. Ida Makasona there. Ida Pusidare

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Dia malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak malu ko bintis dan ne maka muzika furak ne beu si violenceles operation nova malu ko bintis. Ita ba kontinu na fating ita nia programa. Oke, violencesting. Tuir ita bot ni hare. Governo agora da daun fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot nula juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne amiasas. Se kalau kita share pensamento diferente, wow, kita boleh diskuti. Ini amiasa sportif tewis. Kita ini elit, kita ini ukun nain sirah, kita ini aman, ukun nain sirah hati dan anisa nih. Nasau nih atuba oin presisi Juventuri nih forse no matenek. Mai be, bazia bar yang lidah dia agora, Juventuri barak nih forse no matenek investe le rai lior. Oin sama nasau nih atuba oin. Kita sedang generaliza emane kontribusion. Husi trabalhador sirah nebemo kaya nasau nih estrangeiro ninia selu kontribusion ba país Timor. Nih iya. Idane itala generalize ga politiza, ya mene recursos soto. Muebe, nasaune atuba oine, preciso.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Oke, diak maluku vintis, ini maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita abah continue na fating ita nyaw programa. Oke, belum justin. Hato netik mensajen barak ba juventude sira.
1: Maluku hato faune mensajen ba juventude sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahenai ato kolia kon ba juventude ni lili li juventude ni papel, juventude ni na kondisoin, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah ni mak, hawan ini zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start niyan, problema musim individu ni niyan. Iri pois, hawan ini mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadom isu sedare ni hanesan niyan. Husita teoria barak ida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau seba nihira ola hadom iu ne maluk sira. Tambah ni mak hawan ihan, se hawi hana murara hawan ihan hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau seba nihira ola hadom isu sedare. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedare ni mak importante. Atu lori sosedare ni nabah muris dia. Juventuri tengki sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengki hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dihan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab hira niya salah hau los. Mabe hau sila lo uza hau si mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade hau di kontra ni niya responsabilidade mak ladia. Mabe hau kontra. Sebab hira ni salah, how lost. Mabe uzah ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak lost dihan lost salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargo niya elit entau ni salah ni lost ita consider ni salah mas dihan ni lost elade. Ni labele. Nebe awa pela bu juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. Labele saifal alegria ba kritiku. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. Hau hadom elio hau ni amigu sira kritiku ne, duke hadom iya mai dene beke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu bot fonu sineba. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadom elu susi dade ne. Jesus dia ane sana, ola bele dia no hadom i hau, sebenira ola hadom i one maluk sira. Bah one kolega sira mo sawatete, maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadom i hau, sebenira mi la hadom i tena pogo. Brigad.
0: E turmai belum selesai foba i tena belum ela. Hatonetik mensajim badak ba juventude sira.
2: Okay diak, bahaw na maluk juventude hotu makaw hadomi. Hau la iha lefon nerebe makfurak atu hoto baimi. Maybe sumente iha mensajim de luta katak dadang susida nerebe makita muris ba. Ni susida nerebe maknakun ho klase. Iha nerebe riku, no kia kontinua kia. No ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi. No predor sira continua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forza produtivu atu bele haraun sosidade idanebe mako klase ba sosidade idanebe lahok klase. Tamba, ita kule kuna basunta asuntu lalehan, ita hialalehan para atu hetan itanye liberdade idanebe maka lai harohan. Maibe ita kriya sosidade lalehan ida hiarai nemak sosidade lahok klase. No ita tengke unifika forza produtivu. Ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema siraselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Malu kerana na isira, kamu tuk faleho hau noimar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana na isira, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika furakida ho titulu Hari Dame.

0: punaru saifini ho di kuda filofale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para itabele ade tene morish labele depende pa mesero
1: ia fating hanesang safi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modo musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan hau komese 2015 hau kuda tadila ihane karan hau panen manes hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling hetam manes 70-80 hau kontoh nya funan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari hau luar ba merkari la durante ni manes ihane hau nya be hau kuda ma idila malus makna itu kan be mak pun dau lina be mak lai ha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala ihane amni problem be di tam be ne agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami lai ha kalau ita halo bos satu thank you perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes dak mai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema poin dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema poin awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe poin dau ni file tia ma gampoin ba box semane le bene mai kalemang oh jeme si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitasnya. Grup ini hansa kami monta berhari hari B ini. Kalau A ini B, kami di sini umah kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang yang tahu mutu hari hari B B paralon rumah kita A kari ni permain rumah ni. Tambah iya B ulun ni B 10 ma barat. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Intan liu banene ami sira. Sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak tiap sira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini ami parti kerajaan uja hutan nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau bauin mengne tangki responit nebe sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh nebe bene struggle itu na akhirnya atur resolve problema mungkin dene di oh ami tangki nedi kalau tangki nema toma kono berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ihane aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami gohu mas hela hene nar tutu mas hela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ini momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana lau hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis hansane ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena habis lagi lah lila mati hoto tambah ni emang ihalaran mah kuda nakonu hawasai itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak karena nenek ni kalau Everina mengtahan layanan dia bakar pelai di lali lah mati hodoh.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu o comunidade selu halu fini batanjarinas no sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Proceso ami halaiba pembibitan sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, bolum malu, ami halu aktividade dene, atune, hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, então idane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e sabraka, honia montante debe ma ami plano mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor diliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya lebih suku ne pema CWS service ba idane hansa ne ini su tamba primeru ho hare ho si problema pasado kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to te atu sida resin, manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sa ne, tau te modo musan. Ba hal te kanta de ruhu tu, buka remetan. Ita labe le tau remetan dabe se pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu e. Tungsi bulan nama memang meraut mesirnya. Ini memori ini buras. Usaha faham. Balu usi merkar me borong toh ini. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter. Berarti ita faham $25 na. Sermaisa po 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kepas Tebes, ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma fo halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husai tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa itaham aibe malaria itahan serne mami rega kuda pel modo ba sinti dia kapas de mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu ah sekarang lah ami hau matur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
5: Ami ujabahan, ujabah faandeit. Am lahalung tengganan, am lori bah faandeit. Amu tu lori faandeit. Kosang mai, am kerai rai, amu tu kau tu mami husu malu, am fahem malu. Nah, ane mami husu juda basewes, basewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasau balorong ohing, Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sena Belo Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain I Adeus.

0: punya Umar orang biasa. Aku tu sekarang makan beras. Ini kira kira tamu banyak deh. Bahan itu mata seri tertempel. No ni adalah apa yang terjadi Saudi bahkan masih ada puja bagi negara.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk orasang kapasitar niang. Ita makfeto nomane milenium niang. Ita mak sabedoria no kreativitade lebehola isi. Liang ida ba energia espiritu lebenak loke. Ia interkoneksau obuat hotu-hotu. Ita makmudansa. Foa tembrani atukura larang no liur. Hakarak sesentru transformasau niang. Ita hakarak rekonyese itanya ang

itenye diferenza sira. Ita fiar kata fomak hahalok simunian. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenye mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaun nyelarang. Parte husi beala sira, nola barit sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa lançada mai. Nem bambe nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos evita babos la heta no no ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahan sabatasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Kalau sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ka iha sira batin ataluri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte sera dura kambia sira hotu informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Malo grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belu nutrinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saun ni lorong, ita se kolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malo grande na insira, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Lorandiek malo Govintis, amatuk folio hau Paul Alves y en noticias nacionales. Comunidad lamenta ho electricidad de prepago neve monta y su cujera o montante $36. Ita ho información. Comunidad de Hera lamenta ho contador prepago tamba governo la ijerlina coordinação ho comunidad de Sira. Ho di monta prepago ne ija lorong terça-feira data sanul resingualo fulang agustus tinang rehung rua ronulo ija aldea sukarlaran su cujera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa governo niang. Tamba la ijerlina coordinação ho comunidad de Sira. Ba informação completo maita acompanha hamutu.
1: Aula cuestión ho programa governo niang. Maybe sai problema bo tida ba kundari makane. Lebih para governo leo su sirnya atur dari governo lokal leader komunitari sira falta de informasang sira devia perhalu uluk sosialisang termiru faje sosialisang fo informasang laba kumdari kata ya tempu nunenone ami atu monta prepago ya ida bot sena dan emaka haware kata sisi negatif dan behusi governo ne fayansu leo sosialisang bagari ne termiru prepago sir pronto tau mais problema bo tida maka $36 sir tingser selo kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bo tida maka pungin hindi ang katak se monta prepago rin mas pobu sira kestio na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sirafo tang osang atu registro ne $36 ida ne mag terupa sang bot ke kudari sira barak ladung komprende lah de tambah lah ita informasi
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui may be problema selo ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selo ba kompanya ka governo. Tambah la iya sosialisasyon rumah ho si otoridade lokal.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa buat tidak ada yang po mesti sir hatene sir nea deber sira ujana elit sida de governo nea antan sir mesti sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. May kata ita bele kule ba may ba may akara kala kue po mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba kompanya ka o fo ba gover ulu ke di dilarang ha ono kata monta prepago ne la ye $36 kare la selo kare se selo kala selo mas problema makne falta de sosialisasi
0: ya sore selo pu bu agricultore Sinor Marcelino Simenes esclarece si da uxelo $36 ba prepago tamba la ye hek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selo iha edificio de tele ke kuli dili
2: am si da uxelo sikarik bersa to'o si dansane hau mesak makbe hamne to'o sebarak tipus ujar tipusannya lorong ida $1. Pus yang ni orang masih sekolah hotu pus selu karun tang. Nampak hamni akarak ni pasan tiada lah ibu tidak. Ujar yang mana lah betul pun. Ung tos naja lah kita perahu masih ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pus yang ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahu ni orang barak balun bersih dari balu pengeside balu simpe. Nampak hamni tos ni ini tu kerai ni bah. Tadu dah latihan ahi antau ujar pusannya beli yang umannya. Saat tos ni nen sekarang dah lah kita kau sir hotbari dan tahu atau tiap ni narang awasin nanti ya sir hotbari yang abang baru makin basielu hebe kekul ni berdang tu basielu kekul masa ulaba saya makarak mai darat tiap awalnya akhirnya beb tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil hotbari yang kompanya mak mai dah dah laus dia ambil usis tadulai sir

0: Coron diac ovintes, hamutu cohauer siena belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia iniciativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakia dahulu iha bibirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, há coisas importantes que temos para o ITM, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade é mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo buah naga. Kaita bela dehang iha mo sai fuan sira hanesan kita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka neve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveiros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karikasoru mos tos na balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi Munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to wang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkadu, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba merkadu.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne dan ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau la ne be uha saya bel tam helia masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be adian o mai be hara lah hune be kan terderus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terderus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karum moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni yang sa masih selabar dahin be, ni hodik kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda ba labelu mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku ba ni mesti yang mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tiya idar uka, mate kam terus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone le dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansane anta hasai lima ne hansane hilire te rayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti hama sa ida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal tan sansan saruka ne vel haten de natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hal-hal caso para acontecer. Ular han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo modo sira meta kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dharma kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nidema sira liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem bazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu

anti stoura usa umori ne je sa absolusi promatenia a sustavus va kunasat usa umori natural umori natural sila ne vema pe existia ale local e lele a umori sila umori kasa atahan umori sila ona fiel kat ie ie fat fatin ie atahan umori sila parat na lima for example bakmorka ai hanaka Oda luga dua tangga, dua luga acahan moruk seseluk negama ka ular lah bosta. Nanti kala paya muntu kang rube, depois tara gaba moruk seseluk afetado. Ida ma kan suama dia. Ida persidara

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

0: kami kalau profesian tak abang beri beli muku. Ini makuin arti dekat tak kawan dunia muku. Abang beri tanya zira sahunya hari ini fotografi ini original lagi awan.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto informasi ni mata kaitan yang suru malu balorong ohing iha notisia nasionais usia studi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane aksumikang usia tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem mambe nene lelu ne bara. Ansa kalan dia ami heta rua katun ansa ni. Kusa ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ni. Lelu barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nono urut ne barak ne sakala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne barak ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de mesti kan lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa daa baha balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk ida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang kane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam faliona ba parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naro se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deja se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sirane, wangir sira tu mai, rai tulung fali ne, 20 tahun lebih maka foin sira mayara itu lengan tahun si tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nabe maka hana semai tahu tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idane laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tambah saya maka ita bela detek tahu defini kata idane lenuk nabe maka maira itu nia maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nabe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur nia nih tu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninukon di Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira bakema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.